Sedume ribogora Simba kwetuli chena musa mvaka siri sasa tu. Femwe mwe femporo kome nunche yotembe. Mako gambo cha mkuru wanga genti ba mangere beba manyi. Imboke ba ite kuba beba agenti beba manyi. Zasibi mkwata kumaka wa agambi. Ye mufaransa. Aha. Abana abali ya ukumatuga.